Gaua goizetik babil ispilu bila, kalean aurkitzeko badu aukera pila.